0: Pipalino Pipiu.
1: Ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbi,
2: Yesus, Yesus, Iwa.
0: So dan tidak tu.